0: 93.5
1: FM. Tuna bato baka pemeni pemeni soki menaka wapi. Alex la belle de San Francisco.